gona kete kodroti linga digon kongoni ka kena ndoti amina mo lingi so kena classe examen ngweti examina linga wa me ra de la unji a programme sur la paix de makinga d'abord igona kete kono linga imatongo bilania.

partir da zero caramingi. Dora voa sete mola na ngoni lona beni marati biatlo se gilo akolo nani. Bora duro la kan enregistrer, timo kwa kan enregistrer. Ala mo ara duro timbi tere tere. Amu bongwa biando beni. Kwa gwetlo kongoge.

ke lutsi ke wiginga ngana 7 sofa yesu mama taita la muzoria taxis bangana no masin singa nikelo zonaita sosten amore mabako frederica keta dana pa kom ogo kwa kaso mu yamba ta kirna ya tantine audrey kembre tenzi merci Ganase merci Mamadou Faka merci voilà bon ouzia wa